0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu,
9: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
10: seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, sejumlah studi menemukan bahwa kegemaran terhadap tim olahraga tertentu dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Ahli psikologi Profesor Daniel Wan dari Murray State University, Amerika Serikat menyampaikan, menjadi penggemar olahraga dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung kesejahteraan. Selain itu, berikut manfaat mengidolakan tim olahraga. Mendorong tubuh lebih aktif. Tidak semua orang yang mengidolakan tim sepak bola juga suka bermain olahraga yang sama. Namun sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2023 lalu menemukan orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga.

0: ドゥトラップ。
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsfield.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

sifat manusia yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 모두 다
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Hai.
9: Hai.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
9: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teteh, teteh siapa?
11: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
12: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh jus, Bang.
11: Tijus. Ah, seger.
13: Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Modern FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, sejumlah studi menemukan bahwa kegemaran terhadap tim olahraga tertentu dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Ahli psikologi Profesor Daniel Wan dari Murray State University, Amerika Serikat menyampaikan, menjadi penggemar olahraga dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung kesejahteraan. Selain itu, berikut manfaat mengidolakan tim olahraga. Mendorong tubuh lebih aktif. Tidak semua orang yang mengidolakan tim sepak bola juga suka bermain olahraga yang sama. Namun sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2023 lalu menemukan, orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga. Moderator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bener-bener deh, sumpah gak sengaja saya jadikan tembang pembuka di kencan suara kita pagi ini di Galeri Dangdut. Bener-bener gak sengaja. Soalnya kadang-kadang secara psikologis ketika di jam-jam produktif semacam ini kita dengerin tembang yang galau, macam tembangnya si Nazar yang lagi naik down banget dia, terutama di off airnya ya. Kok jadi ngerebukin si Nazar? Oke deh, semua orang juga akan merasa terasa kok kalau misalnya dengerin tembang-tembang yang terutama dari lirik, bahkan juga dari sentuhan aransemen musiknya ya. Ya udah, tinggalin aja si Nazar dan mudah-mudahan nggak pengaruh-pengaruh banget ya. Tetap aja semangat, karena semangat salah satu energi yang mesti harus kita punyai ketika kita lagi sibuk dengan rutinitas. Dan mudah-mudahan sampai kelar nanti semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Oke, yang mau request silakan. Nggak request pun dijamin teman-teman yang udah saya siapin semuanya bakalan enak buat didengar dengan sedikit goyang-goyang tipis lah. Goyang-goyangnya yang tipis-tipis aja lah, jangan tebel-tebel ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

107,2 Modern FM. Hai, hai, hai, buat Anda yang baru saja gabung di Galeri Dangdut, ini saat yang paling tepat buat Anda gabung ya. Karena di jam-jam seperti ini kadang-kadang sudah mulai muap gitu loh ya. Kasihan yang di sebelah kalau muap. Biasanya di jam-jam segini ini suka datang rasa kantuk. Nah, berdasarkan satu penelitian, ketika di saat kita suntuk, di saat kita ngantuk, di saat kita energinya mulai drop dan segala macam termasuk semangatnya, ternyata musik, apalagi musik yang konsepnya itu ada dinamikanya, ada semacam progres lah, nggak terlalu ngelangut-ngelangut bareng, tapi juga musik yang ngelangut juga tetap bisa jadi terapi kok. Jadi pas banget lah ya, kalau apalagi nanti sampai jam 2 siang, nah jadi semangat kan kerjanya. Ya udah, yang penting sekarang fokus dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Apalagi kalau kita membiasakan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita itu bagian dari ibadah. So, ringan tambah enteng banget. Ngomong gampang. Ya saya kan ngomong kayak gini udah buktiin, ya gak sih? Sekarang kita sudah di 38 menit dari 10 waktu barat. Sekedar mengingatkan, mungkin lagi gak enak badan ya, dan sudah ke dokter atau sudah kemana aja lah ya, tapi ada jamnya minum obat. Nah, minum di jam pertama sampai jam 10.38 ini kok belum minum, bisa juga karena lupa, ya silahkan diminum. Tapi satu hal lagi, nanti saya bakal kasih tips obat dari siapapun ya, dalam bentuk apapun, dari dokter spesialis, dokter puskesmas, tabib sekalipun, atau para medis atau apa sajalah. Gimana biar lebih efektif. Tujuannya kita minum obat atau dalam bentuk herbal pun kan pengennya sembuh. Nah, tapi ternyata ada kiatnya, ada strateginya. Nah, nanti aja deh, jangan sekarang ya. Kalau sekarang saya kan capek ngomong terus. Lagian sudah ada yang pengen dengerin tuh, Mama Keko Fitria Karlina yang ada di Agus Salim. Nih, makasih banget kemarin kirimannya. Gak cuman enak mendang, kata anak sekarang, enaknya brutal.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Kopi menyebabkan dehidrasi parah. Itu mitos. Faktanya, konsumsi kopi dalam jumlah wajar tetap dapat berkontribusi pada kebutuhan cairan tubuh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Modern Talk.

kembali dari kawasan Serayu Barat, Kota Madiun. Saya kawal lagi Galeri Dangdut ya. Sementara sekarang sudah 24 menit dari 11 siang. Saatnya saya bikin sensasi, senggol sana, senggol sini. Halo Mami Keko di Agus Salim. Kalau Kekonya sih lagi sibuk banget. Sebenarnya di kota aja sih. Cuman gak meluangkan waktu buat dengerin ya. Sementara sih. Yaudah Mami Keko, pokoknya thanks banget yang kemarin ya. Apa kabar juga buat Anjani. Selamat siang buat Jeng Nelly, selalu jaga kesehatan dan yakini semuanya akan baik-baik saja. Jadi sebenarnya sehat itu kan adanya di pikiran. Kalau kita sudah artinya mindset kita udah benar-benar kuat dengan pikiran-pikiran positif, sehat itu adanya di pikiran, ya udah pikiran kita adanya sehat. Nah, langkah konkretnya apa? Satu bentuk usaha ya, olahraga yang teratur terukur, jaga pola makan termasuk juga pola pikir. Nah, jadi saya ingat kan tadi utang janji kalau nggak segera saya informasikan ya. Jadi apapun bentuk obat ya ataupun dalam bentuk herbal dari mulai dokter spesialis ya bahkan sampai profesor, dokter puskesmas, tenaga medis, terus para herbalis dan segala macam. Kalau kita di awal ketika mau minum sudah nggak percaya bahwa obat atau minuman herbal yang akan kita minum itu akan memperproses kesembuhan sakit kita, ya hasilnya sama yang ada di pikiran kita. Sebaliknya, kalau sebelum minum kita udah kembangkan pikiran-pikiran positif, kemudian kita yakini ini akan menjadi sugesti, dan yang akhirnya meskipun misalnya ya dari puskesmas pun itu akan bisa memproses kesembuhan. Jadi pada intinya kita harus mengembangkan kekuatan pikiran-pikiran positif yang akhirnya mensugesti, dan itu yang jadi bikin obat yang kita minum akan lebih bermanfaat, dahsyat banget daya sembuhnya gitu loh. Oke, sebentar lagi kan kita sudah akan memasuki saatnya zuhur untuk Madiun dan yang sewaktu dengannya. Atau mungkin sudah ya, tapi ya siap-siap aja lah. Manfaatkan waktu istirahatnya buat isoma ya, terutama yang memang punya kewajiban sholat zuhur. Dan jangan lupa juga yang lagi nggak diet, yang lagi nggak puasa gitu ya. Ya kalau jamnya makan siang, ya makan, jangan ditunda-tunda. Tapi berhentilah makan sebelum kenyang. Duh, asik banget ya. Ngomong gampang ya, ngelakuinnya susah. Ini salah satu vokalis yang paling saya suka, Suliana. Performnya itu lo gak kalah sama Dipa-Dipa Jakarta ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
10: mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

manusia yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

107,2 Mbak TV masih di Galeri Dangdut. Sementara melihatmu bahagia, ada Danang, dan mudah-mudahan jadi suasana siang makin menyenangkan ya. Pastinya di jam-jam segini Anda pada umumnya lagi istirahat ya, mungkin santap siang. Tapi segera mengingatkan, kalau punya kewajiban sholat duhur, ya sebaiknya tinggalkan saya dulu. Dan gak usah khawatir, saya masih kawal Galeri Dangdut sampai di 2 siang, bayangin ya. Oh ya, ada satu catatan berupa berita kehilangan. Berita kehilangan berasal dari saudara Sandra Sanjaya, Desa Metesih RT1 RW1 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun telah hilang. Satu buah STNK asli dengan nomor polisi AM4376C atas nama pemilik Chandra Sanjaya, alamat Desa Metesih Jiwan Kabupaten Madiun, dan juga satu buah STNK asli atas nama Chandra juga dengan nomor polisi AE2188DC. Diperkirakan barang tersebut hilang pada hari Kamis 25 Juni 2026 di sekitaran kota Madiun. Nah, bagi Anda yang merasa menemukan STNK tersebut, silakan bisa dikembalikan pada yang bersangkutan atau ke Moderat FM Jalan Serayu Barat Kota Madiun, dan akan diberikan imbalan sepantasnya. 23 menit dari 12 siang, silakan nikmati santap siang. Bagi yang sudah santap siang, kalau saya sudah disediain loh spesial hari ini, ada santap siang yang menunya luar biasa dari Mas Bukhari. Cuman belum jamnya. Nah, jam saya makan siang nanti habis pulang dari sini. Diet atau gimana ya? Ya diet sama ngirit itu tipis loh. Oke lah, yang penting apapun yang kita terima hari ini dalam bentuk apapun harus selalu kita syukuri ya. Katanya kan orang yang rajin bersyukur, gak usah sampai ahli bersyukur deh. Kalau ahli bersyukur apa-apa ntar syukurin beneran. Cukup sering-seringlah bersyukur dengan kondisi kita, apapun keadaannya, termasuk juga cuaca panas ya. Apalagi sekarang panasnya kan sudah mulai bahasa Belandanya mendidih gitu ya. Coba kalau tengok sana di Eropa, beberapa hari yang lalu korban jiwa berjatuhan gara-gara di Eropa panasnya luar biasa, hampir ya bahkan sampai ke 40 derajat. Mereka berebut AC di toko-toko, karena di rumah di orang-orang Eropa rumahnya memang tidak dikondisikan pakai AC, karena kan di sana kecenderungannya

dingin dan basah. Nah, pada saat kemarau macam kayak gini, panasnya menyengat, baru deh mereka pada bingung cari AC. Kita bersyukur di negara kita, apapun kondisinya, tetap harus bersyukur, ya nggak sih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: This is 107.2. Rod Rattle!
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Aman. Nyantai sih.
1: Heo! Main di koi!
2: Iki lo makannya mano.
1: Pangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah ikendaran lantai.
1: Ganteng terus. Kalau oleh oleh. Gue yo. Gue legal yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gak mau makannya. Susu-susu aja toh.
1: Nandur sawit kan lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci mbek tambah. Ayo tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: seoke. Oke.

0: Di mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok bumbah.
1: Yow, yow.

yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Masih tersisa 20 menit ke depan ya kebersamaan kita di Galeri Dangdut. Sementara buat yang requestnya ngerasa belum diputer, ya sabar aja, masih ada sisa waktu. Insya Allah semuanya bisa diputar ya. Oke, jangan lupa silahkan apa saja yang barangkali perlu dipersiapkan untuk menuntaskan aktivitas-aktivitas di hari ini, silahkan, dan mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan dan semuanya berjalan sesuai rencana.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Darius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato Kode Lain luncurkan karya baru berjudul We Love You. Kode Lain mengumumkan album studio kelima dan terakhir mereka We Were Only Young dengan melepaskan single emosional berjudul Without You. Vokalis Steve Jerrigan menuliskan tembang ini sebagai hadiah pernikahan khusus untuk sang istri. Aransemen tembangnya diperkuat oleh sentuhan instrumen gesek dan juga saksofon yang begitu hangat, membuatnya mudah dicintai. Oke, kerabat Moderato, buktiin sendiri deh. Yuk, nikmati cuplikan single ini. Nanti, kalau kamu pengen dapat versi lengkapnya, bisa banget dalam program Expresso. Setiap hari siap menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: 모두라.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

sifat manusia yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Ya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Ibu nggak tinggal bareng sama abang.
1: Ibu nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Sagittarius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato, Kode Lain luncurkan karya baru berjudul Without You. Kode Lain mengumumkan album studio kelima dan terakhir mereka, We Were Only Young, dengan melepaskan single emosional berjudul Without You. Vokalis Steve Garrigan menuliskan tembang ini sebagai hadiah pernikahan khusus untuk sang istri. Aransemen tembangnya diperkuat oleh sentuhan instrumen gesek dan juga saksofon yang begitu hangat, membuatnya mudah dicintai. Oke, kerabat Moderato, buktiin sendiri deh. Yuk nikmati cuplikan single ini. Nanti kalau kamu pengen dapat versi lengkapnya, bisa banget dalam program Expresso. Setiap hari siap menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh, teteh siapa?
8: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Tijus bang.
8: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya.

0: Mitos atau fakta?
1: Kopi menyebabkan dehidrasi parah. Itu mitos. Faktanya, konsumsi kopi dalam jumlah wajar tetap dapat berkontribusi pada kebutuhan cairan tubuh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

sifat manusia yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Operator Bank dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat moderator, sejumlah studi menemukan bahwa kegemaran terhadap tim olahraga tertentu dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Ahli psikologi Profesor Daniel Wan dari Murray State University, Amerika Serikat menyampaikan, menjadi penggemar olahraga dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung kesejahteraan. Selain itu, berikut manfaat mengidolakan tim olahraga. Mendorong tubuh lebih aktif. Tidak semua orang yang mengidolakan tim sepak bola juga suka bermain olahraga yang sama. Namun sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2023 lalu menemukan orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau fakta?
1: Kopi menyebabkan dehidrasi parah. Itu mitos. Faktanya, konsumsi kopi dalam jumlah wajar tetap dapat berkontribusi pada kebutuhan cairan tubuh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Ojo niku pinter mulyane napa piantun sanes ateges jiwane andhap asor lembah manah niku tetep diugemi
1: nggih
0: keranten jumbuhaken kalian kahanan utawi kasunatan nggih kadang kawis niku Mbah Lurah diundang Mbah Lurah kadang kawis nggih Gus Lurah gitu kadang diundang lurai gitu padahal ora lurah tenan. Nggih, istilah ketua perkumpulan diundang kala lurai. Lujeng rawuh Gus Lurah. Nonton iki kudu njawi niku. Percados napa mboten panjenengan mesti nggih nemahi babakan perkawis menika kala wau. Ngoten lho. Wong Jawa niku gampil dijunjung mati, ditunjung ateges menika wong Jawa niku kebak pangalem bono. Nggih. Pramila kadang kala wong Jawa niku nek kadung di napa digunggung kadung di ujo-ujo gitu. Dipundi-pundi ngoten wah jan luar biasa gitu. Bral brol nyah nyoh sak sok gitu. Le panjenengan niku alhamdulillah bibar enggak kaji nindakaken ibadah haji insyaallah kajine pun mabrur lho kok iso lanci tandha tandane napa panjenengan kundur saking tanah suci menika kaderekaken malaikat ingkang cacahipun kirang langkungipun sekawan dosa malaikat ingkang tansah anteni panjenengan ngantos salimipun sawetawis wekdal ingkang ngamini donga para napa ingkang sami silaturahmi ziarah wonten kene panjenengan. Ngoten. Ketok sak menika cahyanipun cemlorong resik. Kados dene perawatan lho, ngoten yo kadang nggih to. Kebak paling mundono sing dilembono, wah lah. Wong iki kok yo era mentaya ya apa yo ngono. Ah, mulih gawane napa arloji sing saka emas, gawane cincin emas. Gawani rumput Fatimah. Gawani kacang Arab, gawani kurma ajwa. Panganane Kanjeng Nabi. Ngoten to. Sing sapa wangi kersa dahar kurma ajwa. Wektalipun sonten menika cacahipun kok sonten. Enjing pitu sonten pitu insyaallah tinembahake saking bala bencana sihir racun lan sak pitunganipun. Loh, janjine Kanjeng Nabi dhewe kok. Nah. Pramila tuh bang Jawa ini kebak pangalem bono. Panjenengan bisa boso walus ngaten ngadepi tiang-tiang niku bingung arek piye ngadepi jenengan. Estono. Panjenengan kalau wau nitih napa Kang? Ya menten kok sampun tugi mriki. Bingung arep jawab. Arep jawab ngoko ki kok ora iso nandani iso boso krama ngoten kok. Nggih to. Padha-padha sak pantarane. Lah arep jawab bahasa Indonesia ki kok engkek men. So Indonesia-Indonesianan. Nanti nge Pramila bahasa adalah jiwa bangsa nge. Pramila kudu dipun napa lestantunaken jumbo kalian napa suku rasipun piambak-piambak wonten sak ing Nusantara jan kata sanget. Nek kula tiyang Jawa ki remene basa Jawa nge. Nah kados makaten ingkang kawula aturaken unggelipun kaulang keingetan iki okay. Sesami ini pun tiang Jawi ini kuduson Jawa ini Jawa nek diwalik wajo wajo kudu landep ojo ketul nek ketul diasah diungkal bicara nekang tingang sukawruh gitu babakan agomo lan umum ben landep gitu ben manjing iman soho takwa wonten saal beting kolbu kula panjenengan lah nek wajo menika diumbar ketul akhire dinggo apa-apa ya ora terdias ora mempan gitu pone pedang pedange landhep pacul pature ampuh gitu pone dadi singkal singkale ya ampuh sembelah siti lemah-lemah kok lembes semoga diroko siti tenanan lemah. Ngeta singkal nggih. Singkal karo luku-luku jamarien. Kula ren sing gadah singkal niku tinggalane Mbah lali ngoten terus kula openi tok. Kula Ditilar mbah niku tesih remaja dereng pati napa nggih open babakan menika kala wau sing open sinten nggih wau alam. Sing kala menika kalebet raja kaya nek jaman rumiyin luku. Nah, sing kali niku saking wesi uwapi dibawa wapuwe kok pojo ngoten nika lajeng enten sangan nggih napa naleni gulune lembu nggih napa Mbah Cak sawah niku lho. Nah, luar biasa. Jaman riyin kula ngertos niku kula simpen klek nggo kenang-kenangan. Nggih. Ya ora rong pate dunung kok rumiyin. Ngertos ngoten suatu saat kena nggo kenang-kenangan. Nggih. Iki adalah saksi dari sebuah peradaban di zaman Mbah kula tasih sugeng bapak kula nggih to. Rumiyin wonten sabin, wonten sawah, wonten tegilan. Ngagem gaman niki lah jaman riyin niku nggih kemutan kula nenek kula suwargi niku sak derengipun panen mesti enten acara metil. Ayo ora tambahi en lho nggih, metil. Senengane kok nambah-nambahi. Metil niku adalah suatu tradisi atau adat istiadat yang dilakukan sebelum panen padi. Biasane pujungane metil niku enten piyambak nggih. Nengken kula niku tasih sugeng menika alhamdulillah naminipun Mbah Sampan. Pujangga metil. Metil niku adalah sebagai wujud kita nggih wilujengan sebagai wujud bersyukur bahwasanya sebentar lagi akan diadakan panen raya utawi konser padi gitu. Alat metil niku jenenge ani-ani. Ini alatnya niku nggih ilang sakniki ora ngerti jluntrungane ra ngendi papan dununge. Ora paham ora dunung riyen niku. Nggih wong tuwa niku jane niku nek nyontone kudune kan sing lestareke kula panjenengan. Babakan perkara ingkang sae kados makaten kala wau nggih ta. Nek sawah medhel, lagaman sakniki ilang tradisine nggih, ilang katrak laku ning jaman. Ning telatah tertentu ngemeneka tasih ngugemi adat widi-widi menika kala wau tradisi metil nggih tanpa n lho nggih. Tanpa n metil. Ah, jamak gamane ane-ane iki landhep ngethok ana apa pucuking wit pari gitu. Disimpen nang pogo. Arep-arepane gitu, wah Dewi Padi Dewi Sri menika injih lantaran dungonipun dipun aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Ngemoh Kuwaos dados berkah batok dasa barokah dumateng petani ingkang badhe panen raya ngoten. Jan ampuh kula tradisi niki ilang sakniki. Wadian gendam lecok bakal enten tiga nih bareng kula ngantos apal kula soalnya dijak le maru model pora nggih ning ora dunung kemarin nggih mboten enten lho jane mboten saomong jane nggih teranten nggih niku mule le iki budaya tradisi sok nek wong tuwa gak enek terusno ya le mboten enten. Nah kan ora pati dunung nggih niku perkawise kayak gamane ora disimpen sing rimpen ngoten mboten. Lah sing nyimpen sing inggane sapa nggih wala alam bisa apa ngoten lho. Nggih. Kaman Mbah Klorin kata tase sugeng ngoten niku nggih garane diparingi tiyang kok. Nggih, Mbah kula niku critane gawene nggih mendinten diparingi tiyang entes sing golek tamba anake loro gitu. Arek napa nyalonke iki gitu. Arek golek solusi nopo ngoten insyaallah lumantar dunganipun saking Mbah kula lan gaman-gaman nalika semanten ingkang ugi saged wasilah ingkang kekuatanipun menika saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos Gusti Allah Subhanahu wa taala saged merantasi, sakit ngerampungi, sakut ngenteng-ngentengi but karepotanipun ingkang sowan wonten ngene Mbah kula utawi nenek kula kala wau. Nggih ngoten. Nenek kula sedo nggih wonten-wonten ingkang terusne. Karanten menapa warangka menika manjing curiga. Nggih. Adae ora cocok. Warangkane sing ora cocok. Mbak Klorin gamane kau watung.

siji-siji sing mboten apal kula ning kula nggih kadang kala diduduhi dhewe mawon ki jenenge iki le wonten. Mbah kula riyen niku nemu gaman. Pikantuk kok nemu? Pikantuk wahyu ngopeni gaman niku gara-garane ngimpi niki crita estu niku. Mumpung kula kemutan. Mboten niku ngeten iki kan nggih crita barang. Nalika semanten mbah kula niku nenek kula swargi. Nenek kula kinasih keranten tiangipun nipun kawastanan tiang-tiang tetangga tepalingken kene gedhe-gedhe putih ateges tiang ingkang istilah niku napa nggih nedron rimo ikhlas lahir tumulu sing batin dumateng samubarang perkawis ingkang dipun lampahi lho niku nenek kula nenek gak ngapa-ngapi mboten niku mboten terus nantangkut pengen kula. Nenek kula ngipi niku teng pinggire segara dikiter napa blorong ngagem payung muto wujute awake ngantos dhuwur wong wedok ayu weteng ngisor wujute ula utawi sawer ngantos ngipi niku 3 hari berturut-turut akhire tanglet pujangga nalika semanten naminipun kawastanan Mbah Sumo. Bah aku kok ngipi to diruwi blorong dikiter blorong ki terus apa ya mbah maknane nek sakniki takwil mimpi apa to artine lah jelek ngene ngene nah nami kula nenek kula namine Mbah Mainah nggih ngene nah yo iki menurut firasatku yo awakmu arek kedunungan gaman ngoten nggih arek kedunungan gaman ku kateges napa arek ken ngopeni nguri-nguri gaman kata sangat gamane batu saman diman gadah nggih tapak sibuk gadah kiai cengkang bumi gadah ilang tapak sibuk ilang nggih lajeng kiai Tilamsari tunggul noko sosro ingkang kula beto lajeng kata Pendawa limo niku gadah keris pendawa limo luke limo alit sak jengkal nek ngarani tiang rumen keris diline cundrik nah ngoten kata sangat sanesipun menika tuwa sebab sunggal pokok setunggal lah kedunungan gaman niku enten sing tiang paring pikantuk napa nggih kaya pang kok pangsit wangsit utawi pikantuk sasmita gaib titipno kono titipno kono titipno kono ngoten enten sing napa nemu mboten narik karena nenek kula mboten saged narik nemu gaman lajeng oleh impen terus napa wasilahipun utawi fadilah utawi manfaatipun ngeten-ngeten ngoten niku cerita jamarien ngoten genah kula soalnya kula nek cerita leh nenek kula babakan ngeten niku janduk janduk sampai sedina utuh ngoten niku sesore bende sa wengi natas ngoten nggih kuat mawon cerita babakan ngoten iki nggih seneng ngebabakan menika kala wau kranten nguri-nguri iki menika tinggalaning para sesepuh ingkang adiluhung gaman ora sah dingati yang sakit damel gaman lho soal zaman semanten nggih tombak kayak jangkung barang kayak gadah pun no, gadah lah saat ini kayak sing nyimpen kayak bulik kula ngapain oke kan sak pitung gelandang pun sak pitung nani pun nalik pas mantan kayak ngonten wong kula kalau kan jenis apa pun dawuh kayak al insanu makhluk kotok wanisa ini kok al insanu apa sapi-api manungsa ini kok yang manfaat umrap manungsa liyane nggih koirunas anfaum linas arek ngomong ngono ya ketekan alisan makatul kotok ya nisan ngene manungsa ngene salah ngene lali tenang iki kula ngene iki manungsa ngene salah ngene lali koirunas anfaum linas sapi-api umatku ya iku umat sing samanfaat utawa migunani tumrap wong liya liyane utawa umat sanes lha nenek kula ngecakne niku estu nggih Sorana re, pes pokok iso tetulung cemplungi banyu diombe jelalangi waras jengkel. Wah, alhamdulillah. Arek pilihan lurah nggih. Moro ngene nenek nggih nyuwun dungane nggih. Alhamdulillah nggih dados. Astu niku. Siap ya.
Ngobadi sedo mohon sampun noto keluarga nindu lesuk ngini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ngantai sedo pun ditowo atau sedo ya pun matur gye ya keranten riki rumin riadoy kuat mbah kulon niku nenek kulon rin kuat menesuk madep serengenge yuk gitu manteng pucak pucuing grono ateges dikir wirit dumateng ngersanipun Gusti ngomong kuwaos jaman biyen tesetian jawi nggih naminipun pemahaman tang agama nggih kirang belajar agama nggih sampun sepuh iso-isonan ngoten lho ning keranten mantepe napa tekate wong Jawa senadyan to iso-isonan nggih mandi nyatane lho ngoten nggih Kediri kutane bukti lak nyatane jaman riyen niku sakti-sakti mandi-mandi dongane nggih cara Jawa Gusti Allah niku paham semua bahasa. Nggih. Gusti Allah, kula nyuwun mugi-mugi gesang kula maslahat manfaat kagem umat, kagem tiyang sanes. Nggih, delah didadekne wong sing sopijet iso nulungi wong sing kena sihir lan sak pitulanipun, gitu. Dadi kami tuwa ya sing amanah, dadi lurah ya sing amanah, jujur, tablik, fatonah. Ya sidik amanah tablik fatonah. Nah niku lho. Delalah niku nggih. Delalah, delalah niku saking tembung ngandel kersane a Allah al-Tawi Allah. Wong Jawa nek arane Allah niku Allah. Kok delalah ngandel kersane Allah. Tenan niku. Mbah kula ngoten niku nek ngendikan kula niku nggih seneng kalih jagung lan tiyang sepa makane kanca kula kata-kata niku tiyang sepa, makane kula niku nom. Nggih kadang kalau diawar canom gitu. Awar cah luwih nom le wong kanca kula sing siang niku nggih saumurane emak mase adik anak kula ngoten lho. Ngoten lho. Nggih ngoten iku. Dari manapun kita bisa belajar akan suatu hal atau suatu perkara yang sekiranya itu akan kita bisa gunakan di lain waktu dan bermanfaat. Nggih. Keranten tiyang niku tetap kuliah, nek kula kuliah UAS. Universitas apa niku Mas? Universitas Alam Semesta. Sinten mawon ingkang dados mentor, sinten mawon ingkang dados guru, sinten mawon ingkang dados mursyid, mbok pilih menika perkawisipun sae saged kagem migunani tumrapipun gesang kula panjenengan. Nggih. Dipun ginakaken, ngoten lho. Diterapne. Diterapkan ngoten lho diterapne niku. Pun ngoten-ngoten satawis semoga dipamitang katakan tembang cadhaipun. Ingat pada dereng regengaken ustane tembang wonten WA SMS 081234147272 telepon online offline wonten 0351454312 iki nomor moderator wonten Radio Moderator FM lan Facebook fanspage pun wonten Moderator Spasi FM Spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Oh.

Babili mari pura kawula terang program dari lenggam so jambur sari keledangan dalu menika ngaturaken kuwi panun sang tagam makawi ketosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng omongan laras endah ing swasana dalu menika kali kita masih ngatur jauh-jauh jantung di pojok ngakosa radio moderato kali sendiri ingin sambil kalau salami lami ya usana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Kopi menghentikan pertumbuhan anak. Itu mitos. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan kopi menghambat pertumbuhan tubuh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderator.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: rumus, rejeki lancar, melimpah, dan berkah. Yang pertama, ikhtiar maksimal dan tidak bermalas-malasan. Kedua, menyebarkan kebaikan adalah tujuan utama. Ketiga, perbanyaklah ikhlas dalam memberi dan membantu. Keempat, tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan kelima, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.